ini kan motor baru

Ramadan. DPRD Kabupaten Situbondo bersama pemerintah daerah menyepakati nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027 melalui rapat paripurna di gedung DPRD Situbondo. Sebanyak 6 fraksi memberikan pandangan umumnya terhadap KUAPPAS yang disusun pemerintah daerah itu. Pandangan umum yang diberikan 6 fraksi merupakan catatan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. KUAPPAS yang disepakati ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran RKA di masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Nantinya kawan, semua rencana kerja anggaran dari setiap OPD akan diserahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk dihimpun menjadi rancangan peraturan daerah Raperda APBD 2027 dan akan kembali dilakukan pembahasan ulang oleh DPRD sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Perda APBD 2027.

bersama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pasir.

cek pak, 5 jati.

0: jok mas sekalian lah. Kalau mau jadi Aisyah apa ganti motor sekalian. Susah. Ini malu.
1: Ibaratnya kalau kita masuk ke restoran tapi kita bawa makanan dari tempat lain.
0: Ya, beda kasusnya. Kalau ini kita dia kan jual jasa juga, namanya bengkel kan jual jasa. Jasanya
1: lu berapa emang nek sawane cuma ganti oli tok? 10.000.
0: Ya 10.000 kan kok nyetel rem.
1: Masa?
0: Nyeteli rem, nyeteli.
1: Ini malu.
0: Cuma nyeteli, malu ganti sendiri di rumah.
1: Enggak bisa.
0: Mikir balik nanti kan malah susah itu biayanya kamu gejedut itu malah bisa 200.000 ke rumah sakit. Mending ganti itu 10.000, Mas.
1: Oh, berarti ganti oli pakai merek lain di bengkel bengkel bebas tuh boleh toh?
0: Kok boleh, boleh banget. Mereka jual jasa, namanya bengkel, enggak harus beli di situ lah, enggak apa-apa.
1: Oh.

Tuh.

kegulian, pen.

0: sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian.

Это мотоборон.

0: yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Keputusan ini sekaligus mempertegas bahwa surat penyertaan ijazah luar negeri dari Kemendikbudristek telah sah secara administrasi pencalonan di KPU. Demikian misalnya. Pak Bagus Aditya
1: pun untuk lembung masalah oli ya pun ya. Kalau saya pribadi ganti oli 1 juta itu enggak terlalu mahal pun, karena saya sendiri kalau ganti oli itu hampir sekitar 500 ya pun. Pakai olinya oli standar dari Pertamina itu harganya lebih murah. Itu belum olinya loh pun, belum yang lain-lain loh, ganti oli, ganti filter ya paling sekitar 600-500. Jadi kalau ganti oli mencapai harga 1 juta itu lumrah pun, apalagi sekelas Innova loh pun, itu memang harganya ya segitu pun, tergantung merek dan kualitas olinya pun. Kalau olinya semakin bagus ya semakin mehong. Kalau saya kan pemakaiannya kan rutinitasnya setiap hari muter, jadi mobil ya nggak pernah istirahat. Istirahatnya kalau malam, kalau drivernya tidur ya itu baru istirahat. Kalau pagi sampai tengah malam ya ngopi ya muter terus, jadi ya pakainya oli yang ada di tengah lah, nggak terlalu murahan, nggak terlalu mahal, di tengah-tengah. Itu pun kalau pemakaiannya biasanya saya batasi antara 10.000 km sampai 15.000 km itu wajib ganti oli. Tapi biasanya karena saya rutinitasnya mobile, belum ada 15.000, belum ada 10.000,

akan diperkuat melalui koordinasi dan usulan.

siap dilaksanakan seiring tibanya para pembalap top dunia serta rampungnya persiapan teknis, sirkuit, dan layanan hospitality. Ajang internasional ini diproyeksikan menyumbang dampak ekonomi hingga 5 triliun rupiah dengan melibatkan 600

Kemenpora Jawa Tengah Arya Chandra Destianto mengatakan, prestasi ini menjadi kebanggaan sekaligus bukti hasil pembinaan atlet di daerah. Salah satu peraih emas adalah atlet panahan asal Semarang, Nurisa Dian Asrifah. Pemprov Jawa Tengah bersama KONI Jawa Tengah juga menyiapkan penyambutan bagi para atlet yang telah tiba di tanah air. Sementara atlet yang masih berada di Jepang akan disambut saat kepulangan. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi di ajang Asia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin mengajak seluruh daerah dan masyarakat menyukseskan Porprov ke-17 Jawa Tengah. Porprov akan digelar 20 hingga 30 Oktober dengan pembukaan resmi pada 25 Oktober. Menurut Taj Yassin, kesuksesan Porprov bisa menjadi modal agar Jawa Tengah dilirik menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON pada masa mendatang. Ajang ini diikuti 7.990 atlet dan 1.911 official dari 35

0: Inggris mulai tertuju kepada Indonesia yang dipercayai menjadi tuan rumah, dan ini membuat negara-negara Eropa meliriknya, bukan hanya karena persaingan antar negara yang dimiliki sengit, tetapi juga karena persiapan Indonesia langsung mencuri perhatian hingga dibagikan di akun resmi FIFA sendiri, yang jelas ditonton oleh berbagai negara-negara elit dunia. Begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, para peserta mendapat pelayanan sangat terorganisir, mulai dari bagasi, proses imigrasi yang cepat, hingga pengawalan kepolisian menuju hotel dengan pengamanan khusus. Hal ini membuat dua tim undangan dari Asia Selatan, Bangladesh dan Pakistan, ikut terkejut. Pelatih Bangladesh, Thomas Doli, sampai menggambarkan pengalaman mereka di Indonesia seperti sedang bersiap tampil di turnamen sebesar Piala Dunia. Alhasil, sebelum pertandingan pertama dimainkan, Indonesia sudah terlebih dahulu menjadi sorotan berkat cara mereka yang menyambut para peserta. Menarik untuk disimak, mari kita bahas lebih dalam.
1: Indonesia itu negara muslim dan tertinggal puluhan tahun dari Eropa. Kalau kami masih percaya itu, lihat Jakarta di tahun 2026. Ada MRT, gedung-gedung bercakar langit, sistem pembayaran digital, mal modern, kereta cepat, cepat bangga siasat, dan generasi muda yang hidup dengan teknologi setiap hari. Yang paling membuatku kagum sebagai orang Jerman adalah satu hal. Indonesia sedang membangun jalan baru, transportasi baru, gedung baru, bisnis baru, dan semuanya berkembang dengan sangat cepat.
0: Ya, mari kita telusuri kisah pertama dari Bangladesh, salah satu tim undangan di Piala Asia FIFA Cup. Menariknya, sepak bola sebenarnya bukan olahraga paling populer di Bangladesh. Masyarakat di sana jauh lebih fanatik terhadap kriket. Namun, ketika Bangladesh mendapat kesempatan menggantikan India yang mundur, antusiasme langsung berubah. Keberangkatan mereka di Bandara Internasional Hazard didata bahkan dipadati ratusan supporter. Media lokal menyebut suasananya seperti melepas tim hendak tampil di Piala Dunia. Begitu tiba di Cengkareng sebagai tim pertama, situasinya justru berubah drastis. Delegasi Bangladesh yang berjumlah 35 orang langsung mendapatkan pelayanan terorganisir, mulai dari logistik hingga pengawalan polisi menuju megahnya Stadion Gelora Bung Karno. Bagi Doli, tampil di stadion sebesar GBK bukan sekedar pertandingan biasa, tetapi kesempatan bagi para pemainnya untuk merasakan atmosfer sepak bola kelas dunia. Ia juga memberikan tekanan kepada Indonesia dengan menyebut bahwa status tuan rumah bisa menjadi beban tersendiri. Jika Garuda melakukan kesalahan, Bangladesh siap memanfaatkannya. Namun, Indonesia jelas tidak datang

0: FIFA Asian Cup. Hingga persiapan turnamen mulai menjadi bahan perbincangan di media sosial. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap FIFA Asian Cup tidak lagi hanya datang dari negara-negara tersebut.
1: আমি সত্যি ইন্দোনেশিয়াতে ভালোবাসি। দেখা গেল এখানে অবশ্যই এই শহরগুলো আছে, জাকার্তা বিশাল এবং মহিম।
2: আসসালামু আলাইকুম, জাকার্তা আইয়া করছে।
3: Indonesia is making history as the host of the 2026 FIFA ASEAN Cup.
4: Good luck, man.
0: Ya, selain kembalinya Bung Jeng, dunia sepak bola Indonesia juga ramai diperbincangkan striker baru yang masih berusia 20 tahun. Namanya Luke Fikri. Fikri menjadi nama baru dari skuad Garuda yang dibagi Jim Hedman untuk mengisi lini depan bersama Ole Lomeng, Ragnar Oratmangun, hingga Egy Maulana Fikri. Karena belum pernah menjadi debut, Fikri kemungkinan besar harus melewati ritual wajib pemain baru. Apalagi kalau bukan inisiasi. Biasanya, panitia utama inisiasi adalah Sandy Walsh. Namun, karena Sandy Walsh tidak hadir di turnamen ini, tugas tersebut diambil alih oleh Ole Lomeng. Bahkan, Ole Lomeng, Emil Albero, sudah tersamanya bersama Garuda. Usia berjanji akan di tanah air. Ia melihat langsung bagaimana Indonesia terus berkembang, mulai dari infrastruktur modern hingga kereta cepat yang menghubungkan beberapa wilayah. Bagi dirinya, pemandangan seperti ini mungkin cukup berbeda dari yang dibayangkan oleh orang-orang tentang Indonesia. Ia bahkan sampai menyebut Indonesia sebagai negara yang kaya raya, bukan hanya karena sumber dari alamnya, tetapi juga karena pembangunan dan kemajuan yang ia lihat dengan kepalanya sendiri.
1: Indonesia itu negara muslim dan tertinggal puluhan tahun dari Eropa. Kalau kamu masih percaya itu, lihat jasa di tahun 2026, ada NFT, gedung-gedung bercagar langit, sistem pembayaran digital, mal modern, kereta cepat, cepat banget ya, dan generasi muda yang hidup dengan teknologi setiap hari. Yang paling membuatku kagum sebagai orang Jerman adalah satu hal, Indonesia sedang membangun jalan baru, transportasi baru, gedung baru, bisnis baru, dan semuanya tersimpang dengan tenggat cepat. Kamu bisa naik NFT pagi-pagi, bayar ke tempat ekstrim, lalu beberapa menit kemudian makan nasi goreng di warung kecil. Dan justru itu yang membuat Indonesia begitu unik. Gedung pencakar langit berdiri di sebuah warung keluarga. Teknologi modern hidup bertampingkan dengan tradisi. Ini bukan lagi Indonesia yang dulu ada di bayangkan banyak orang Eropa. Indonesia sedang berubah dan mungkin sekarang pertanyaannya bukan lagi kapan Indonesia bisa seperti Eropa, tapi apa yang sebenarnya bisa Eropa pelajari dari Indonesia.
0: Ya, pada akhirnya, FIFA Asian Cup 2026 bukan hanya soal siapa yang akan menjadi juara, tapi sedang bersiap tampil di Piala Dunia. Sementara sesuatu hal yang membuat FIFA Asian Cup viral di dunia, Bangladesh, ini seperti panggung Piala Dunia. Ternyata Indonesia kaya raya. Kini tinggal satu pertanyaan.

0: Nik Kabar, Jawa Tengah. SPPG Greco di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, menjadi salah satu dapur MBG yang dievaluasi Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional. Evaluasi meliputi penerimaan bahan baku, kesesuaian dengan purchase order, penanganan bahan rusak, angka kecukupan gizi, hingga food cost. Ketua Tim Inspektorat BGN Yanti Monalisa menyebut hasil evaluasi SPPG Greco cukup baik, termasuk dalam hal pertanggungjawaban pengelola. SPPG Greco dipilih setelah dinilai sebagai salah satu dapur terbaik dari sampel SPPG di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.
1: Kita tujuan kesini itu untuk melakukan evaluasi terkait dengan mungkin ada 10 poin pertanyaan yang harus kita yang sudah kita bikin dan itu sudah kita sampaikan juga ya ke para KPC untuk evaluasi penilaian aja sebenarnya. Paling untuk yang fokus itu bahan baku, penerimaan bahan baku, kan ada biasanya bahan baku yang datang tidak sesuai dengan jumlah PO atau ada yang busuk, ada yang busuk itu diretur atau gimana gitu.
0: Koordinator Wilayah Kabupaten Semarang Muhammad Romi Dian Sukma mengatakan catatan dari evaluasi bersifat ringan dan langsung ditindaklanjuti. Kedepan, SPBG Greco diharapkan bisa menjadi percontohan bagi SPBG lain di Kabupaten Semarang. Panitia Pemilihan Desa Nyatnyono Ungaran Barat Kabupaten Semarang menyiapkan tes komputer assisted test jika bakal calon kepala desa yang mendaftar lebih dari 5 orang. Ketua Panitia Pilkades Nyatnyono Nur Rois mengatakan, tes akan melibatkan perguruan tinggi yang independen dan tidak memiliki kepentingan politik dengan para calon. Hingga Selasa 6 Oktober kemarin, baru satu warga yang mengambil formulir pendaftaran.

Pilkades Nyatnyono sekitar 6.400 pemilih yang tersebar di 15 TPS. Partisipasi pemilih ditargetkan mencapai 80%, meningkat dibandingkan pilkades sebelumnya yang berkisar 73%. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi. Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Disiarkan

0: sudah sampai di mana Anda kawan Rafika, silakan terus bagikan informasi Anda di 081-3258-5850. Mungkin Anda yang tidak bisa mendengarkan di 105,6 FM Rafika USA, ataupun di Pekalongan, keluar dari Pekalongan gitu ya, yang enggak bisa mendengarkan di 88,9 Rafika Pekalongan, silakan Anda bisa lihat siaran kita di TikTok Rafika, Radio Rafika USA ya. Dan terima kasih yang sudah berbagi informasi untuk kawan Rafika yang masih malu-malu mau tanya sambil di jalan atau mau bagi info ya, enggak apa-apa kawan Rafika. It's okay. Anda bisa kirimkan voice note saja. Lancar juga informasi juga. Jadi silakan Anda bisa WhatsApp di 081-32-58-58-500. Yang sudah bergabung
1: Pak Dono Nugroho,
2: Mbak Greta, bisa puterin lagunya dari Nikos Ignatiadis yang judulnya Still in Love with You. Kayaknya masih satu ini cocok. Makasih Mbak Greta. Perjalanan dari Karangawen ini sampai Kuripang tidak macet grek gitu, tapi jalan pelan-pelan.
0: Mungkin sudah dievakuasi.
2: Sekitar 15 menit untuk melewati kemacetan atau ketersediaan tadi, jadi tidak terlalu lama gitu Mbak Greta Mas Yuri.
0: Okay.
2: Terima kasih. Kalau yang dari arah barat dan ke timur ini lebih panjang dan kayaknya lebih butuh waktu lebih lama ya, karena antaranya memang lebih panjang yang dari barat ke arah timur. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih. Mungkin sudah dievakuasi. Tapi yang dari arah Semarang ini yang masih agak padat ya. Ekor kepadatan itu

0: lancar, hanya kalau ngetol keluar tol Mukti Harjo kepadatan pas di U-turn-nya saja, U-turn Kubel saja sampai setelah makam Kubel. Setelah itu aman, lancar. Kepadatan di TL Genuk sama batas Demak itu pun pendek saja. Lebihnya lancar, tidak tersendat. Sampai dengan Kudus bahkan lancir. Lanjut lagi,
1: Pak Afandar.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore. Mbak
2: Beta, ada Mas Juli.
0: Iya.
2: Mas Juli, apa kabar?
0: Baik.
2: Sehat ya, Mas Juli ya.
0: Sehatlah.
2: Mbak Greta, sehat ya Mbak Greta. Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat, Pak.
2: Mbak Juli, Mas Greta, Mas Juli, Mbak Greta minta info lalin dari mana bandara Semarang mau ke Ngadirojo Kabupaten Boyolali. Kalau dari bandara enaknya masuk tol Krapyak atau masuk tol Manyaran ya, Mas Yuli, Mbak Greta? Info lalinya, Mas Yuli, Mbak Greta, atau masuk tol Jati Ngalek? Info yang ada catatan Mas Yuli, Mbak Greta. Mohon maaf, Mas Yuli, Mbak Greta. Saya selalu G. Terima kasih, matur nuwun.
0: Masuk tol Krapyak juga boleh ya, cuman ya masih ada pengerjaan jalan untuk yang di sebelum TL Priambles Mora atau Rumah Duka Tionghoa Yuan. Kalau mau lewatnya di jalur mana Raya Madukoro is okay, lancar. Ke arah Krapyak juga lancar. Mau masuk tolnya di Krapyak, di Jatinaleh, semuanya masih ramai lancar. Ya biasa kalau ke arah Jatinaleh ya lewat jalur beberapa kepadatan arus lalu lintas seperti di Karyadi mungkin, kemudian nanti di Kalijarang, Taman Diponegoro. Tapi Taman Diponegoro juga hanya pas di tamannya saja, puterannya itu saja. Naiknya sih aman, lancar ya. Masuk tol Jatinaleh sampai exit tol di Tingkir ini terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan ke arah Pasar Kembang Sari, Klero, naik ke Merpati. Jadi ikutnya Ngadirojo Boyolali, sudah Boyolali tuh. Oke, gitu Pak Awan Gawar. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
3: Selamat sore, kawan Radika.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak Greta Putri. Ada Mas ULI. Pukul 16.50 posisi di daerah Perban Kudus. Info di Sayung arah dari Demak ke Semarang macetnya lumayan ya, Mas ya. Wah, kalau gitu saya tak stay di Kudus saja, Mas. Mbak. Betul tadi Brio Merah yang dari arah Pati menuju Kudus kawan Purwono, platnya K, belakangnya UH kelihatannya ya. Tadi nyelip saya juga.
0: Oh, Pak Purwono tadi itu.
1: Ini saya ya, Pak Purwono ya.
0: Pak siapa tuh dia? Oke, saya jadi Kudus. Oke. Pak BOWO. Kemudian
1: ada Mbak Ica.
4: Waduh, banget nih perjalanan pulang dari Wonosobo ke Kudus sampai di perbatasan Wonosobo Temanggung malah kabut tebal nih. Jadi buat teman-teman yang lagi melewati jalur ini,
1: makanya jangan jadi cubit. Dari Wonosobo ke arah Kudus.
0: Apa?
1: Iya, nyetir sendiri dari Wonosobo.
0: Jangan kan udah biasa nyetir.
1: Iya,
0: kalau
1: makanya
0: kamu nggak biasa nyetir.
1: Iya.
0: Itu bisa. Wah, mesti di titik mandek, minap, mandek minap, ratakan-tekan.
1: Ratakan-tekan.
0: Enak ini syahdu suasananya di kawasan perbatasan Wonosobo Temanggung. Itu di kawasan Kledung lalala. Biasa jam 4 itu sudah mulai turun tuh apa namanya Oke. Okay.

tadi ada laka tadi sudah dievakuasi kan ya. Cuman truknya enggak tahu dia posisinya itu tadi arah

0: sudah minggir ke kiri. Oh gitu. Ya korbannya sudah tadi pak. Duh, anak pelajar kasihan. Mm-hmm. Apa namanya? Pulang mungkin ya.
1: Iya.
0: Sama terpelok gitu.
1: Okay.
0: Hati-hati sekali lagi Tuan Rasidah. Oh iya tadi mbak itu mau ke Kudus ya. Lupa lagi. Oke, sampai Paraan, Temanggung, Temanggung sampai dia mau lewat mana nih? Lewat Koloran atau mau lewat
1: Kaloran?
0: Iya Kaloran.
1: Oh, jadi ngomongnya Koloran.
0: Kok Koloran? Kaloran yang benar gue, bukan Koloran.
1: Loh, tadi saya ngomong Kaloran.
0: Lah iya Kaloran.
1: Tadi ngomongnya Koloran gitu, sampai Koloran.
0: Ah, jangan gitu ya. Lewat Koloran ya.
1: Nah kan, boleh lagi.
0: Iya. Sampai Sumowono pasti sadu lagi tuh. Mm-hmm. Tapi kalau malam, apalagi cewek ya, jangan lewat situ lah. Jalannya kan agak sempit, lihat jalur biasa aja tembusan di Temanggung
1: Kerang.
0: Wajah. Lihat pabrik-pabrik kayu itu aja.
1: Apa? Pabrik-pabrik apa?
0: Kerangan apa keranggan?
1: Keranggan
0: kan Semarang. Kerangan ya? Keragan.
1: Keragan,
0: Kerangan. Nah, itu nanti tembus sampai dengan kawasan Peringsuran. Jalur Jambu sampai dengan Ungaran, Barowo, Ungaran sampai dengan Bawen lancar, masuk tol Bawen misalnya sampai exit tol Mutiarjo juga lancar juga. Tambah malam, tapi biasanya tambah padat sih untuk yang di exit tol Mutiarjonya. Tapi sampai dengan saat ini aman lancar ke arah Kudus. Kemudian
1: Pak Purwono.
2: Mbak Cetani yang bawa video merah aku mbak. Ini ke pukul 16.53 sampai di Polres Kudus mbak Cetani.
0: Aduh.
2: Tadi saya juga

0: Gak ada. Oh iya, yang di mana tadi, jembatan Kendaro pokoknya.
1: Gondarum.
0: Gondarum ini masih tersendat tapi sedikit aja ya. Sudah tidak panjang lagi. Yang panjang masih di sekitaran ini Cal Tanjung. Ini khusus yang dari arah Pati, kalau yang dari arah Semarang dari arah Demak ke Patinya aman lancar. Cal Tanjung hampir 1 km ekor kepersendatan itu sampai dengan ini hampir sampai Hino Kudus ya. Setelah itu aman lancar ke Semarangnya. Semoga sih nanti melintas sudah tambah lancar saja. Tadi ketersendatan mulai dari Arkov, sekarang lancar karena kita sampai dengan batas Demak. Ini terpantau masih cukup lancar, meskipun nanti jelang batas Demak itu biasalah padat. TL Genuk yang tadinya antrenya pendek mungkin mencair kepadatan, ketersendatan di kawasan Sayung, sekarang numpuk di TL Genuk. TL Genuk, ekor ketersendatan sampai dengan batas Demak, berarti canggung tuh sampai dengan kepadatannya di HIP.
1: Okay. Kemudian Pak Isnen.
0: Pak Isnen.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
2: Info dong, mau tanya info jalur dari Semarang Kota menuju Mijen, apakah yang ketersendatan di pertigaan Teatrat ya sudah terurai, sudah lancar atau masih perlu lewat Batibarang? Sekian, terima kasih.
1: Ya. Sudah terurai, apakah sudah lancar?
0: Kenapa ya yang tadi apa? Kendaraan mogok tadi? Yang tadi siang?
1: Tadi siang ya, terkontainer mogok. Yang di TL Kerapia
0: aman,
1: itu
0: lancar. Siliwangi aman, lancar, TL Kerapia. Tapi aman, lancar, hanya antrean biasa aja sampai di penerbat tuh. Selebihnya sih masih cukup lancar. TL KIC, TL Gerakah naik di Propam ke arah yang ngalian. Kepadatan itu mulai dari kampus UIN 3 sampai di pada Permata Medika. Gitu. Kemudian
1: Pak Franky.
0: Pak Franky.
3: Selamat sore Mbak Geta, Mbak Juli.
0: Selamat sore.
3: Ini saya posisi di Gringsing Mulari ya.
0: Oke. Okay.
3: Mau tujuan ke Genuk. Minta infonya jalur konven, apakah ada kesedatan atau saya lewat tol. Minta infonya jalan mana yang saya harus hindari
0: penuh,
3: dan jalan mana yang saya harus hadapi. Terima kasih atas nyemponya.
0: Hadapi semua.
3: Selamat sore Mbak Beda, Mas Juli.
0: Cah lanang. Ya, hadapi saja. Cuman ini ada kepadatan di Penundan, ada apa ya? Arah ke Semarang atau arah ke timur, ekor ketersendatan sampai di tugu batas desa apa kayak Sembung. Ya, Yuten itu di Sembung yang rungkut itu ya. Kok ini ada durenya apa ya? Ada yang ada durenya bukan ya? Yang di situ tuh. Kayaknya bukan ya. Bukan di situ tuh. Yang masih hitam-hitam di situ masih ada.
1: Coba tadi ada info dari Pak Manu. Pak Manu di atas.
0: Pak Manu di atas.
1: Iya, maksudnya info dari Pak Manu.
0: Oh, nah, itu yang di Wirodesa.
1: Oh,
0: Pak Wirodesa Manu.
1: Bukan yang itu.
0: Bukan. Nah, jauh lah dari studio. Jauh. Ini kan di Banyu Putih Penundan. Mana itu?
1: Oh, iya. Pak Manu Sahara.
0: Manu mana?
1: Andi di atas, Manu.
0: Mana Manu? Manu ini mana?
1: Lagi.
0: Nah, ini yang di.
1: Oh, itu yang di
0: Wirodesa.
1: Kok panjang banget?
0: Iya, kan lagi ada pengerjaan jalan. Ini di Wirodesa, sana Sika, tepatnya di Grosir Pantura. Ekornya ketersendatan dua arah ya pokoknya ya. Kalau yang dari arah barat menuju kota itu sampai di itu mau Grosir, Pasar Grosir Batik Pantura. Bukan Setono ya, tapi yang Pantura. Itu kalau Pantura itu sebelah barat Spait, sebelah timurnya Spait atau sebelum Spait itu kalau dari arah kota. Nah, dua arahnya tersendatnya parah banget ini. Sampai di masuk di Kota Pekalongan di SPBU Tirto Kandasikan. Jadi cukup panjang, jadi untuk Kandasikan melintas bisa menghindarinya, bisa ngetol saja yang mengarah ke Tegal mungkin atau dari Tegal sebaliknya. Nah, yang di Penundan belum tahu ada apakah gerangan, apakah ada pengecoran jalan atau bagaimana. Ini lumayan agak panjang, mulai dari SPBU, setelah SPBU Penundan yang warungnya banyak mbak-mbaknya itu ya, itu kurang lebih 2 km ke arah Semarang. Setelah Indomaret Penundan atau setelah, ya kalau di situ terkenal biasanya kawan-kawan sales atau ya supir truk, mie ayam Pak No Penundan, gitu ya. Nah di situ setelah Pak No Penundan mie ayam itu lancar jaya sampai dengan Semarang pun lancir ya, tidak ada keterhinatan, kepadatan biasa kalau dalam kota Semarang. Kemudian yang lainnya masih kita tunggu, silakan.

Kabar-kabar Rasika hari ini.

0: every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sinerman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air pool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya. Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: So caramelized tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
11: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
11: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari Grand Prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
12: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
13: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
14: Oke, Pak.
13: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash. It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya two steps ahead. Bisa mempercepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak.

0: lagi ke mana kota di sore sudah petang ternyata sudah petang kan masih gak ada kepadatan baru di Siliwangi saya rasakan simpulnya di Muradi nggak tahu ada apakah biasanya kalau hari teruk ini ada yang parkir di situ ada beberapa kayak gudang atau apa gitu ya ini padat banget di pertigaan Muradi ekornya sampai di pas turun dari flyover Kalibanteng ini yang arah ke Krapyak ya dan juga yang di TL pintu timur KIW clear pertigaan clear ini juga terpantau cukup padat kurang lebih 700-an meter untuk kepadatannya menuju ke arah barat juga yang sudah bergabung terima kasih ini ada siapa ini
1: Pak Didi SW
0: ini apa kabar
1: ya PPA Jati Barang bagaimana kok dari Tol Weleris jauh mata memandang ke arah timur dan selatan kok tempat tampak seperti asap banget kalau saya buka sirkulasi update udara AC ya bau asap nih tapi kemungkinan juga berbau mendung jadi gini di ruas penundaan pengecoran mas kalau Wiradesa padat karena kontraflow dan jam pulang kerja
0: masih ada titik api cuman kemarin itu sudah mulai ada kemajuan lah maksudnya itu titik apinya ada lumayan
1: sudah mulai padam
0: bukan masih ada dia tinggal ya kalau kebakarannya masih ya kalau nggak malam itu terlihatnya ini asapnya aja asapnya aja dan kalau dua hari yang lalu itu memang masih dalam upaya terus pemadaman ini sudah warga juga sudah ngeluh apa gangguan pernapasan lagi ini Wiradesa di ruas penundan pengecoran Pak Didi SW Pak Didi Setiawidodo SSI MSI siapa dosen-dosen gitu kok jauh banget coba sampai Pekalongan
1: ya lagi tugas mungkin jadi dosen tamu mungkin jadi dosen tamu di kampus sana bukan memberikan perkuliahan
0: iya
1: malah monggo
0: saya kan tamu monggo
1: iya
0: ya Wiradesa juga masih ada kontraflow imbas dari pengerjaan jalan dua arah ya panjang juga ini sudah nyampe Jatingaleh tol ABC lancar
1: dua arah dua arah mas bukan suara mah
0: nah ini juga lagi nyetir ya
1: iya kan sambil nyetir harus konsen dong apalagi kalau di tol
0: kok nggak mampir kampus coba
1: oke Pak Ferry Fernando
0: Pak Ferry ini ada di mana nih Pak
2: Pak Juli ini terjadi kemacetan di Bandung Kute kira-kira ada apa ya ini
0: wah pengecoran ya, kata
2: datang menuju Semarang
0: Pak dosen kimia ini kata Pak dosen kimia Pak Didi tadi ada pengecoran tuh di penundan tepatnya sekitaran SPBU sampai setelah SPBU itu lagi dicor jadi ada penyempitan jalan ekor kepesenatan sampai yang di perbatasan atau tugu sembung di desa sembung gitu yang arah Semarang ya kalau yang arah sebaliknya relatif lancar nggak tahu kok nggak ada apa namanya nggak ada tim kontraflow kemudian
1: Pak Tian
3: untuk di Karangawen sudah tidak ada kecelakaan hanya kendaraan belum padat merayap di depan Arisa juga padat
1: yang di Arisa tadi sudah tidak ada lakanya sudah dievakuasi tapi jalurnya masih padat
0: oke terima kasih informasinya
1: Pak Tian
0: kemudian
1: Pak di Jatmoko
4: waspada di setelah Gajah Mungkur ya di setelah pom ditunggungi sama Pak Polisi tadi. Jadi turunan Sultan Agung apa Sultan Esparman ya.
0: Esparman yang setelah
1: Sultan Agung Esparman.
0: Oh, yang bilang
4: sementara William Boot.
1: William Boot.
4: Gimana sih?
1: Adui.
0: Oke. Oke, Sultan Agung, kemudian Raja Esparman, William Boot. William Boot. Ini terpantau masih cukup lancar. Oke, kemudian
1: Pak Edi Arjono.
5: Sore, Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Selamat sore.
5: Ya. Ini saya dibantu Pasar Minggu. Kalau ke sebelah kanan ke Jalan Walter Mongkidi, melaporkan kondisi kedua arah rame lancar Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
5: Didominasi oleh kendaraan gede-gede. Itu saja ya Mbak Greta dan Mas Yuli.
0: Baik. Baik. Terima kasih informasinya Pak Diardono.
1: Jalan di 2318 untuk perjalanan Demak ke Semarang baiknya lewat mana dan ada rok tidak?
0: Tidak ada rok, lalu lintasnya sudah mulai lancar meskipun numpuk di TL Genuk. Ekor kepersendatan antrean TL Genuk itu kurang lebih 1,5 km mulai dari batas Demak. Tapi ya biasanya kalau ini butuh waktunya bentar aja, mungkin 4-5 kali lampu merah. 2318.
1: Iya Pak Afid, ini kuripan ada apa ya?
0: Iya tadi berarti ada laka lantas tadi.
1: Kawan di 9975 dengan Pak Andri mau tanya KIW Gajah Mada Semarang lancarkah?
0: Tentu tidak lah. Kepadatan itu di setiap TL jelang masuk kota Semarang mulai dari TL KIW pintu timur, tapi ya, aman sih lancar sih. Yang padat itu TL Kalibanteng itu panjang. Setelah itu sih aman lancar sampai dengan Gensut, kemudian Sugio Pranoto, kemudian Pandanaran, Simpang 5, ke arah Gajah Mada.
1: Pak Wendy.
6: Selamat sore Mas Juli Mbak Greta.
0: Selamat sore.
6: Perjalanan dari Merican sampai di sekitaran Ruko Metro itu ya, yang biasanya Mas Juli itu saya ajak pijat ini ya. Masih kena banjir ini sambil mengamati tukang pijatnya. Terima kasih. Oh iya, mau ke Galuh, sendatan info jalurnya dong di sekitaran Terbaizin, apakah ada kesendatan?
0: Itu.
6: Terima kasih.
0: Tidak.
6: Nah, Bu Ana tuh platnya K, belakangnya VO.
0: VO.
6: Ini. Itu, apa? Sayung, patutnya panjang ya Mas Yuli, Mas Yuli? Ya udah, kalau begitu saya tak stay di Semarang aja. Terima kasih. Ini sudah sampai di kapal Mas. Di
7: continue for 1 kilometer.
6: Nantinya saya itu Mas.
0: Nanti ya Mang Raja.
6: Balik rumah ya, nanti sampai Waterbank Selanjar, Waterbank Selanjar. Oke. Terima kasih.
0: Gini-gini. Bagi yang di Taman Diponegoro, Sultan Agung dari arah Sultan Agung maksudnya itu aman lancar. Gajah Mungkur Esparman. Kemudian kali jarang TL-nya agak sedikit panjang hampir sampai di SPBU, setelah itu si aman lancar sampai Pamulasi. Kemudian
1: ini Pak Fajar, terima kasih infonya. Akhirnya saya tadi via tol. Lancar dari Cipto sampai Babadan durasi perjalanan 45 menit. Tadi pas masih di kantor begitu masuk mobil ada info kemacetan di BPK dari Rasika. Dan sebelumnya teman di depan menginfokan ada laka di tol sekitar KM 424. Alhamdulillah sampai 424 kendaraan yang laka sudah tidak ada di TKP.
0: Oke, terima kasih Pak Fajar Cahyadi informasinya. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di kelas.

0: waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah. Batik tidak harus berhenti sebagai selembar kain, tetapi bisa dikembangkan menjadi berbagai produk kria sesuai kebutuhan pasar. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong pelaku usaha berinovasi, termasuk mengembangkan batik menjadi tas dan produk kreatif lainnya. Menurut Nawal, setiap daerah bisa mengangkat keunggulan lokal sebagai inspirasi motif dan produk batik. Di Sragen, situs Sangiran dan Bengawan Solo dinilai bisa menjadi identitas batik sekaligus mendukung sektor pariwisata. Nawal juga mendorong generasi muda menjadi pelaku dan inovator agar batik mampu menembus pasar global tanpa kehilangan karakter budaya daerah. Jawa Tengah sebagai sentra batik terbesar di Indonesia justru menghadapi penurunan jumlah pengrajin. Data Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian mencatat jumlah pengrajin batik di Jawa Tengah turun sekitar 40% dari 82.500 orang menjadi 49.500 orang. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudjiatmoko menilai kondisi ini menjadi alarm bagi keberlanjutan industri dan regenerasi pembatik. Menurutnya pemerintah tidak cukup hanya menggelar pameran, tetapi harus memperluas akses pasar termasuk marketplace, retail, dan industri fashion. Heri menegaskan batik akan terus lestari jika para pembatik mampu mendapatkan penghasilan yang layak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

aku malu.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

urip penguripan kawula lan panjenengan ing dalem ngayom wonten ing sak ngandhapipun pemimpin saha kepemimpinanipun pemimpin kawula lan panjenengan. Mangkane mirsani menika dawuh nggih Al Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu dawuh, "Idza ra'aital 'alim katsiral asdiqa fa'lam annahu mukhlitun." Mek ana wong alim, wong alim iku akeh sing nyenengi, akeh sing nyayang. Ngerti yo, jangan-jangan wong alim iku napa mukhlit, wong sing gak tentu arahe, gak ono ketegesane, gak ono kejelasane, nyampur ngalor ngidul koyok bunglon. Dirono trimo, rono ketrimo, nang iki ketrimo, lah enten ta nggih. Napa niki salah yai, mboten masalah salah bener. Niki peringatan kali kula dateng panjenengan. Merka napa daipun li annahu inna taqa bil haqqi abghadu. Nek sampai wong alim ki teman-teman ngomong liwat dasar sing bener, hakikate bener, tentu akeh wong sing gak bakal trimo. Niki angel koyo ngeten niku. Nggih. Pun, yen apa mempun koyo ngeten niku. Dadi napa mirsani nika dawuh kula kalih panjenengan niku napa cek berate nglungguhna genahna ati dhateng ngersanipun Gusti Allah. Angel aja kususu kesusu nggih ta, napa malih niki sekedap malih niki nggih ta, niki teng pusat niki rada umek niki. Kita umek nopo, umek ententenan, ententenan nopo, ententenan kepingin jadi menteri. Gak napa mbeten, aku diceluk ndak yo, aku tetap jadi boloin ndak yo. Niki ententenan kabeh niki. Gak napa mbeten, langkin tanda nih uang ententenan niku nopo, mek wis dek niku keangkat. Nggih ta, mek dekne niku dilonggokno sing rodok dukur kedudukane luweh akeh senenge tinimbang susah. Nggih ta? Lah tandane wong niku luweh akeh senenge tinimbang susah oleh lunggu teng kedudukan niku dianggep minangka nikmat sangka Gusti Allah. Diomong no ngalor ngidul napa mungkin nekakno uang di apa disyukuri mboten dislameti mboten disyukuri. Kami mau mengadakan tasyakuran karena kami telah diangkat loh. Ojo ngomong tasyakur nggih ta, slametan nggih ta, ngundang uang supaya ndongakno awake supaya jadi selamat. Lah ngeten ta? Niki lho, niki kadang-kadang salah kaprah. Nggih ta? Wong nyekel amanat kok tasyakuran. Nggih ta? Mustine niku mboten nyuwun perlindungan, njaluk donga, ngumpulno uang supaya ndungakno awake slamet. Mboten tasyakuran, mboten. Kadang-kadang langsung sujud syukur. Nggih ta? Telah dinaikkan jadi dirjen, dinaikkan jadi menteri, mulai nang omah, Allahu Akbar, sujud syukur. Nggih lho. Salah, kula mboten teman ngomong salah bener, cuma insya Allah kurang pas. Nggih ta? Mergo napa?
kok kula omongno teng mriki niku kurang pas niku merga napa? Wong niku nggih, wong urip niku nggawa telung perkara. Nggih. Nggawa awak, nggawa ati, nggawa nyawa. Nggih napa mboten? Nggih. Saman burun. Nggih. Gadah awak tapi gak duwe ati. Sing panggonane makrifat, panggonane akal, panggonane ilmu. Nggih, sampean enggak ada awak tapi gak duwe ati, atine gak duwe akal, gak duwe ilmu, gak duwe makrifat. Kira-kira enak ta? Nggih. Duwe awak, duwe ati, tapi gak duwe nyawa. Kira-kira batang apa mboten? Nen? Duwe nyawa. Nggih ta? Gak duwe awak, gak duwe ati, gak ana wujude. Kira-kira jerangkong apa mboten? Ya niki lah. Dadi telu niki mboten kena pisah. Cacate awak. Nggih, gawane awak, eleke awak niku napa? Ta'allukuha bisyahawat. Cuma nuruti seneng tok. Niki gawane awak. Pingin mangan enak, ngombe enak, pengangguan bagus, tumpakane bagus. Nggih ta? Omahe bagus, pokoke kabeh niku ditu. Salah, mboten salah. Kita tibul ma'akil wal masyarib wal malabis wal marakib wal manaki sampai kadang-kadang niku gawane awak niku napa cacate awak niku sampai rabi-rabi mawon niku mboten nentuke dina mboten dipolayak napa mawon kadang-kadang siji pingin loro nggih ta loro kepingin telu cuma kabeh niku cuma kanggo hawa nafsu tok mboten kanggo bener awake mboten nggih ta sapa sing larang labi loro telu papat mboten dilarang kok nggih ta cuma sampean takokno wong gawane wong niku enten sing gawan bosen nggih napa mboten. Niku hati-hati temen takon rabi ku krana Allah apa nuruti hawa nafsumu. Nggih ta? Mek pancen nuruti hawa nafsu samanteni. Nggih ta sing dadi bojo tuwa samanteni rabi omane Pak eh. Titen nonong kok ya, mek wis dengkulmu kotek nek gak balik mrene ya. Nggih napa mboten? Balik, balik. Ojo meneh. Wis tuwa ngungkruk-ngungkruk ape mati. Wong loro mawon. Rasan kok nak bojo nomor loro kok. Nggih. Nek pancen gawane rabi krana hawa naf. Wong kula kalih sampean niku. Kula niki kalih sampean napa? Lanas sa'amah wal kalala. Kula niki enggak ada sifat bosen kalih sampean niku. Sing barakno anget, sing barakno semangat, sing barakno lali kabeh lak hawa nafsu ta. Barang entek hawa e kari melembunge sampean. Nggih ten apa mboten? Niki lho. Ojo ketipu. Wah, wong wedok guyu niki. Tak tutuk kon wae aku ya. Nggih napa mboten? Hati-hati mboten salah. Nggih ta? Nggih ojo ditolak. Kadang-kadang enten wong lanang niku kadang-kadang enten siji kiai niku kula aturi. Yai, kula kadang mek kepethuk Habib-Habib niku kula kudo. Dungo-dungo-dungo kula dungakno. Fa insya Allah minal mutazawijin ngeten nggih muga-muga dadi wong sing rabi malih. Wah mboten yai mboten setunggal mawon cekap nah nggih ta enen sing ngomong ngeten niku kula dawuhi kiai gak iso ngaji nggih ta perintahe Allah niku nggih senajan mboten wajib ojo ditolak nggih dijawab muga-muga iso nglakoni ngeten lho. Apa kon? Ayo ngomong. Nggih
ta. Muga-muga iso nglakok aja ditolak. Tapi hati-hati aja nuruti hawa nafsu. Nggih tak ngeten, wong lanang alah wong lanang kok. Nggih ta. Mek teng Quran iku pun jelas wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mek kon wedi gak adil siji. Nggih ta, wong lanang niku mboten wedi kok mboten adil mboten. Wedi dipaido. Nggih napa mboten? Ngomong-ngomong bojok kowe. Nggih ta? Ngono wong lanang niku bojok. Nggih ta? Menapa? Pun gawan kula kali sampean pancenan. Nggih napa mboten? Gawan. Ojo mene kula kali sampean masya wali. Ngerti kok niki ayu erek. Niki kuning ireng, niki sedep gak sedep, niki rada kinyis-kinyis napa mboten? Masya wali ngerti. Ono wali aku gak gelem ngono-ngono gombal. Nah, belum padha mawon ngerti. Nggih napa mboten? Ngerti cuma bedane wali kali mboten wali niku mak siji tok. Wali niku napa? Mboten kepencut. Mboten. Mek ngerti-ngerti wali ayu. Elek ngerti. Dibanding innallaha jamil yuhibbul jamal. Ngeten. Mek siji wali dhewe. Nggih ta? Begitu ayu kinyis-kinyis kepencut. Bon nggih. Niku napa? Nguyubul nafsi. Nggih, niku aibe penyakite awak. Nggih. Lah wa uyubul qalbi aibe ati niku napa? Aibe ati niku napa? Sing menyangkut dateng masalah syahwatul qalbiyah. Syahwat-syahwat, kepinginan-kepinginan ingkang wonten sak lebetipun manah. Napa contone? Nggih, mboten ketok. Kahubbil jah. Kaya uang seneng nopo, seneng kedudukan. Mboten kroso. Nomor kali warriasah, kepingin jadi pemimpin, kepingin nok ngarep. Wal izi, wal kibri, kepingin mulio. Gita, kena penyakit takabur, kena penyakit hasud, kena penyakit nopo, unek-unek, dendam, niku kabeh nopo, termasuk aib-aib, ono jerone ati. Gita, tapi ketok moto niku, sing dituntut ketok moto. Lah, wa uyu berruhaniyah, wa uyu berruh. Nggih, aib-aib sing ana jerone rohani niku napa? Ta'alluquha bil hududzil batiniyah. Berhubungan berkaitan bagian-bagian bangsa batin sing mboten kene. Ketok moto, contone napa? Katolabil karomat. Nggih. Telek supaya karomah. Nggih. Wal maqamat. Nggih, telek supaya duwe makom ana ngersanipun Allah. Senajan niku kanggo wong awal niku sae. Nggih ta? Telek makom, kedudukan ana ngersanipun Allah. Tapi kedudukan sing dipadosi wonten ngersanipun Allah niku napa? Makom-makom ngenakno awake dhewe makommu nang endi saiki? Makommu niku napa nyadari kekurangane awake dhewe. Ya apa aku iso dadi wong tobat terus aku lungo ana makom tobat. Ya apa supaya aku lungo ana makom ikhlas terus. Ya apa aku supaya dadi ikhlas. Lho ngeten dadi teng mriku makom duduk makom-makom kedudukan duduk. Nggih, sik makom berangkat kula kali sampean niku. Mek kula kali sampean mboten lungguh teng berangkat,
akhire napa ngaku. Nggih, aku kepingin dadi wong sing ikhlas, kepingin dadi wong sing ikhlas. Ya apa supaya iso lho teng mriku. Pengge, dadi napa? Kados napa kepingin besok oleh gedung sing gede ana ngersanipun Allah. Nggih ta, oleh villa, oleh widodari, kabeh niku ndudukno aipe rohani. Ben. Mek pun kaya ngeten kula takokno sakniki niku. Nggih. Kula kali sampean niku saged lepas saka penyakit niki. Dan sakit apa mboten? Dan mungkin aib jasad zahir. Nggih, kula kali sampean iso slamet. Tapi aib ati, aib rohani mboten enten marine niki. Gitu, jadi wong-wong sing kalek kedudukan niki coba diangen-angen niki. Ojo mana dorong berangkat, berangkat to sisan. Kula kali sampean niku napa? Kangelan slamet sangka uyu busalasah niki aib-aib telu niku kangelan niku. Kadang-kadang sumbar, uang niku sumbar. Mek aku wis longgo, mek aku wis dadi iki, mek aku wis dadi iku. Saya mempunyai master plan, saya mempunyai target, saya mempunyai ini itu, saya mempunyai langkah ini itu. Duh, oleh sumbar koyok ngeten niku seakan-akan iso nyelamet no songko aib-aib sing tigo kalau wau mboten bakalan. Hati-hati. Kula lajeng ingat dateng dawuhipun Sayyiduna Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an. Napa dawuhipun miskin ibni Adam. Anak Adam iku saaken, wong-wong iku saaken. Napa Syekh Yahya bin Mu'adz? Saakene ngene. Jismun ma'ibun. Wa qalbun ma'ibun awake wae cara zahir wis nggawa aib atine maneh ya tambah nggawa aib lho ngono oleh sombong oleh sumbar iku lho yuridu ayyakhruja mimma aibaini amalan bila aibin bersusah payah berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk berbuat sesuatu sing pundi dengan perbuatan sesuatu niku napa awake niku ngrasa lepas songko aib-aib zahir kali batin mboten bakalan

Nggih ta. Nggih ngeten nggih. Napa sih bedane karier kali napa? Kali kepemimpinan niku napa sih? Nen? Mek karier niku pancen enten jenjange, pancen niku hak sampean. Nggih napa mboten? Mantun kopral, sirsan, mari sirsan, letnan, mari letnan kapten, kapten mayor, mayor letkol, letkol kolonel, brigjen. Monggo niku hak sampean. Nggih napa mboten? Tapi ojo pisan-pisan sampean niku sing diincer niku kedudukane ojo. Nggih ta? Aku kudu munggah pangkat pangkatku. Aku kudu munggah sakjane iku dalam senioritasku. Monggo. Tapi ojo aku kepingin jadi koramil. Aku kepingin jadi panglima. Lho niku kedudukan niku pun niku. Tapi salah ta yai mek kula niku enggak ada kepingin kaya ngeten nggih wong jenenge wong. Lho niku lho nggih ta. Sik kurang murah yak napa to rekod niku. Nggih, wong jenenge wong ya munggu wong pancene wong nggih monggo mawon. Tapi ayo sing luweh temen oleh pasrah menyang Gusti Allah, oleh nyuwun perlindungan menyang Gusti Allah. Wong pancen iki kadang-kadang repot misah antarane karir kali kepemimpinan niku angel pancenan. Kalau saya naik kapten jelas saya akan jadi koramil. Lah ngenten ta? Mek aku dadi iki pasti aku dadi iki jelas. Gena pembetan. Lho niku lho i'tisam billah wal i'timad 'ala Allah. Niki kadare niku kudu napa? Kudu digedhekno. Gita, makanya nek coro hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai dipun dawuh niku napa? Man hamma bihasanatin. Gita. Nggih. Fa'amilaha fa'ya'malaha. Gita, mek sampai uang iku nggih duwe niat tujuan apik terus dibuktekno keapikane bakal diparingi karo Gusti Allah bi asyari hasanatin 10 ganjaran. Gita. Terus diunggakno maneh ila sab'i mi'ati adhafin. Jadi fin sampai 700 sikel. Gitu. Sampai diunggah nomale ila adafin kasira. Sampai tikel-tikel singkata. Niku teng pundi niki tikel-tikel singkata niku mundut teng pundi niku. Didilok napa? Genai niate, genai ikhlase, meningkati estune menyang Gusti Allah. Teng mriku ukurane niku, lelakone siji. Podo, tapi jeroane dhewe. Nggih, teng mriku sing didilok. Nggih, pun nggih. Dadi niki napa? Nggih. Kangelan kula kali sampean lepas sangka niki niku kangelan. Mangkane teng menika dawuh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu tasawwa innal abda la yasjudu sajdah al-gaul. Dawuhipun monggo ana wong iku sujud menyang Gusti Allah. Ing dalam sujud iku cek temene menyang Gusti Allah, cek khusyuke, cek madhepe menyang Gusti Allah, temen-temen madhep menyang ngersanipun Allah. Ing dalam sujud iku ana siji kesalahan, ana siji dosa sakjane, ana siji kekurangan sakjane. Kesalahan kekurangan iki mek sampe didudukno karo Gusti Allah ana ing wong ndukure dunya iki fa ahlakathum, kabeh bakal mati dene. Dari pun Gusti, dari pun Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Mboten enten niki. Niki lho. Dinapak-napakno kula kali sampean niku napa? Si ana kekurangane. Niki cocok napa? Dari pun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum napa? Ahsanama amilu. Sak api-api kula kali panjenengan nglakoni napa mawon.